ni pia kava no kota ni e programa ya makalilwa hum o lilwa nuluma sa mota amakua amoti timihaya no kwam variari vai programa ila na wie del sofi daniela wa hakesami tipo ni miyo fernando damash watu wote ni matanli wila mtekso hiya sa radio no tepa osukurila wokala ni hiyo.

0: Ti tuh kaleng ke rumah liwa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Oshel liwa.
1: Oshel liwa, oshel liwa.
0: Makhani, makhani, sena.
1: Alfara torawo lonjan jan no muhi gati.
0: Mulobana mau kala.
1: Aji kau kala, kah keno ani mulobana.
0: Ah, makhani, makhani, mulu kujali ya. Ena, engkau hanya apa sih dia mungkin lagi hanya mengait luanyo.
1: Ah, masih kasih liwa. Gimana ni humuru ya bahoroha sesabau.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Eh, sabau mungkin apa semuruh?
1: Nanti pasti pasai waru bahen.
0: Ah, mau ini mesana.
1: Ah,
0: mau kiri teria.
1: Ah, masih nara gadi teri daruah kepain nih asake.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ah, untuk show nyolong hari teri awan ibu.
1: Awak kalau rumah itu nol tu mah bahen niku senan no.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Anak mana kehorudu?
1: Ayo.
0: Salamu.
1: Salamu kenapa cara marga nwe miauri ku? Mana ka Alfredo Raulu? Mana ka?
0: Oh halam moha?
1: Ayo ko ni mana ka ni?
0: Ramu ni ada mana niu?
1: Ni Alfredo? Ah, urutin si Alfredo. Mrama ke mane
0: mlopana mawika ni hampima wo
1: ko shukurela
0: asante

Radio Mosambiki Moshodi Wampula. Tentang perpatahannya na Eva sila patahannya ya Esa badan rumah permainan sumana. Kena tu kerumahnya sumana otak kula na musi na patahni. Kena kau tu ke alipera kami tahu saya solima. Wait demi kuah. Mereka itu mereka memerlukan hamba yang mahu kula 2020 sesi. Saya untuk mereka yang hendak pergi hantam pantra ya, wamil hero kalau mereka la wanita nu wayakani. Mantra ku mereka masih berpakaian pakaian kategori ya S Torres. Ku mereka pantas senang tersenal. Wajan ruh le lakukan huna. Hamosa wakuta esuman dalam rumah panela ulu nama itu ku sampira. Perantara le mali kena masih terdapat sesuatu sampira pantau provinsi Wampula. Apa rata kita ikut melalui segunda fair melalui hirung we enam hari ya semua naik lah. Lagi ramal pakai pakai kategori we tora. Lukum hari program ya nama ni. Lagi ramal kategori no voras. Lukum hari pantai nasional. Waktu ruh lagi nak huna. Ini terlihat awan travel na ikunya. Mungu ya kalosa teknika dependentu Antonio Shamu, mekita ni wa 3 Augusto.

likana nimtiano leo mangwe hanyu wo vinyawo nasema kumana saiwo mamwe tana kamlamu weyo pia unyiyo masiwanye kanoko kanle uno vinya uno nyaka nokumaka kukihie ndietu roke rapokare mpani maoteno narowa nasema kumana sa mhire nkotine nleni Tomiyo mla mwaka ba entuno malo mla mwaka TV na bo mla mwoto komala

Ari walen lewira nyumulikari ke mwetaka wewe wira nno stikanyu ilenke panye nno musuruku kiwa piendie onyonya ke olovo la kanyumu revavo eparamu ke panye ke lovo lene.

0: na shina mane kasuwele to makadawiro ni mo maleliwe hata kam maleliwe shina mane ne pavelo warani pavelo hakalala
1: kasuwela kinya mulugo dia papa
0: oifanya egumi oni hotung kwa namane

0: delicious
1: parata wadiye mi makolo murupula himakawira munkanye rawara kirimira omlakela kala uva nuelia kava kale pahe mana mane aruwa kare mwero vinya one pahe ko muhela ekoti kwiyo ni himweyo apaka muhiyo siso kenana tunomorla

0: kai hali so wila bakani bakana ni mwirowi masinka haya kwani wa salama salama u
1: salama salama so akiko hensina
0: insina na yani tani wanu hano
1: kibera kiro hano yalfere tu kuro tashua amana apiriti
0: amana apiriti
1: kika kayele
0: anka haya kama amana apiriti wani wo ndera batoko nivo maya wo
1: kukomba ito norega salama so kita kutante ukwela kiatete ola batika va
0: nyayo
1: ah
0: isalamu
1: salamu yoko jekina apa jere marakao niwa ni nita shuau karuwa laka amaba adihanyua ahitan laka napa bene yatiriti karuwa laka anaka jai manferetu jai hanferetu wani hanferetu kaita sanya kantika sera baba jasa kuao kabiati itu nila paka nyokoto na tuo tere ala chanta kumatika sera baba inapa ha anama wiyala wa
0: hali haya nunu
2: kwenye wakani uwa
0: wakani wakani nsina
2: nita chibao
0: wani wa salama
2: Bakani
0: bakani salamu.
2: Salamu kelaya kalama. Simba kalama nakalurti. Mana kasih itu sana kuau. Ini bakalam